0: Milan.
1: Wallahi
0: Muhammad tau alayyo
1: ai kan tau adeyo
0: atu salam ya tau don sabai Muhammad da
2: jirajo
3: iblai ai fal kun zao im Allah kana fal Aisha kul jindin
4: liyasin an ga kaman da sana halan kan balan su kalzo
3: lokto daina ro wutiya jato ibro so din ti kultina ada aslelatin bai di pleasant gle ai dalilo ko fal Abubakar Ibrahim Jawa sidina
5: sa Aisha sala bi kuraya kan zumu samaro kamzai suron roso sa ngore laro lai ga za dim da andiro mo sai jeza bi roso andi ga nalan tau adar ngnau am sun jastina ndoga dege show ine ba wagana mara zulu isa bada fa hatta imme kelele rosidi din mashima chida basura do shiro tayidan yana
3: letrom de crebor noya lordu nigeria ro wutiya gesa budin aljamiso airo hanga kalaksa ya san sheik muhammad ibrahim zuma ramdoni epat blair crebor noya bain tudina
6: karno foro ikena hordi de naptin bayan da gare foro ala gala doni karno foro ikena ma duk kamande kelewa salayin ala kaza da do lardin de tema hero ma adu andero karzo da angala rongodon
3: gultina ada karro gwamnati borne bata kaufalle jamilairo aduzuna
7: deke gaska da gorom lardinai copy ade bakin ma adin biske don ya faro bakin ma adi andi ma kufu done kelan lamke done lardu potsal ade ma kurukong araman narak biyan baktin akuru kufu done guriyadien lardu lardu england ma kuru lardu croatia alaman nasalar ne lam baktin Glahrami Krentus tare hawarande lokti dure keshe su engineer do inkonyi na mamai Ali Waro ndia selectun da fi fajar raw
8: Danasa
9: Hawara Hadiza Daud no Krazu
8: Danasa
9: Zal
10: Sawal
9: Difara sa du indin findin lokuti lonin sita kuro sudinalan tirtariwa muskan bal kada bari min zaka gwamnati ro dawa sana
11: gau adien nati akrab kana lanzaya tatip kada kirtu sakna jami gultama ada fasal daw jamiro kaltro
9: ayiso kana sondi kazi ya jiri fasal gultina ada grejini non tamtam nim bejima preskram zawal darasa ne imtalawa yim la misal sa men tilon sulan itagat sima durupti ne bayan la fanturo
12: Yang mana dia? Yang mana dia? Yang mana dia? Yang mana dia? Yang mana dia? Yang mana dia? Yang mana dia? Yang mana dia? Yang mana dia? Yang mana dia? Yang mana dia? Yang mana dia? Yang mana dia? Yang mana dia? Yang mana dia? Yang mana dia? Yang mana dia? Yang mana dia? Yang mana dia? Yang mana dia? Yang mana dia? Yang mana dia? Yang mana dia? Yang mana dia? Yang mana dia? Yang mana dia? Yang mana dia? Yang mana dia? Yang mana dia? Yang mana dia? Yang mana dia? Yang mana dia? Yang mana dia? Yang mana dia? Yang mana dia? Yang mana dia? Yang mana dia? Yang mana dia? Yang mana dia? Yang mana dia? Yang mana dia? Yang mana dia? Yang mana dia? Yang mana dia? Yang mana dia? Yang mana dia? Yang mana dia? Y

0: awarra ade shatima lawon manguno nandiro krazu
1: gla har me kurtine so daje luktu kalkala nan inda sawan kida yakin zakin kawdo flying da tamtam maso ada kirno
2: zawal
3: ndifara sa du indin findin lokoti lonin sita kuro sudinalan zirtari wa muskan bari miya kada bari min zafiza gwamnati rodowa hazana
0: ngau adien gwamnati a karabka naptu kalan zaya tartib kada kirtro sakna jami gultina ma ada fasal num daw jamiro kalaktro
3: ayiso kana saroto ndi kazi yajiri fasal gultina ma ada grejinin notun tamtam nim bejima preskram zawale darasa ne imtalawa yim la misa misal sa mentilon suwailan itagatsin maduro ripti ne bayan kamila fanturo

Gelah, masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Uzo tu suruh suan dia kerentu rok mami alian dia fil dafar skrama. Aurai lok tu kajer itu rosul dina makan tu bunuh tu jani kundua. Warmatuman tu ku kajer. Aurai kerunu suan itu dia seti malam bangunu anjur kerasa taji fil dafar dini fara skrama itu ro isina. Nadori rendi. Pela duni fulea duro linye fulea tamtama da. Nandiro ikie tamtama za kwenye inma. Kirintu adata idi, waktu ndi kama saa u minti miluko arakana. Saa u reita kakalan pela paraskram ayat lan paraskram duni fuye. Paraskram duni taman kare kasuye adu wate nandiro kudie nanayen. Kirintu paraskram duni taman kare kasuye. Andia saa araka kakalo sadia jumu hawarayro waltuye. Ini hawa radu ni ladaji fori sati ya taa nanduro kudia itagat kien. Ndara son kirinu inkilamita pisku skunu da uwa felansi efemilan. Umakandu punu techa nikonduwa. Loktu alan nindia tusumpanayin.